Ya tapi mau kita kena kon tetawa nu. Hai terangkai kena ia kain betami. Hai terangkai kena ia kain narau saikai. Ongko yang itu aku ngora me yang nama usan tapi ni yang apa terangkan aku kena kinto amiga ni aku. Tapi ni yang yang ni. Eku awa barang ini tetapi arakar ke kain narau sarang ini kan kakak nari kita ikan kai pun gaya. Hasun kana rati beti kayo pun mengkis tu wari ringin karo kwa eh sai kawai ngayen de tawo no wayo yapun stupa na koni yere ni kasura o yanga na yana recipe ipukin karo wa kintra teika te ka vroi ga era re kanga ko koro awayo ngana kanu na na kete ni yeni kasura kasuku eta ko even tira ngo ka amne teika ni merawa ah Kona kata awal resipi ayu, orang kena ingat ni payah. Awak ikhaya payah naik es tuangai. Mungkin ni tu ayam mohon naro orang kena ikhaya warna itu metu. Kini kata, gua tuanuma ada pun tahu gubran. Kata uraya, tiannya nape? Dia kahari kira kanga koi kiriya. Karena kia, saya minus kahari kerimen desto angai ya. Ya optiono ayu the green chili kena ikhaya karena kia pun nak koi. Karena tu, akhirnya kanga kena mouse tuan ti tena kita rana. Kan ini yang penuh tostitu kan? Oh, kan aruna bayi ni kira nampu dia dah tua tuan anak pergi uawa. Koraya anak pe. Tetor, oh pente caya, kita pente mota, kita terhaman pente kaya kata uroi anak pe. Naya awayung kan naro neta kuni yeri ni kasura. Kata uroi ammi kan kaya istakya. Oh, karawan Korea nak kon size naro kupun tak. Imina, kuana yang tua metu pergi uawa. Kita tenua kaya uang kana awarire ke. Oh. Kapuruan itu nentiran. Kapan kapuruan apa naronan? Kau korokori apa kau nsi kapuruan apa naronan? Ini nanti tataning aku ini puruan namran. Am tu metu apa ni? Aku korokori ammanian. Korokori ammanian kata uroi ya esta karena aku kunin nam putieta. Karena puru-puru teran dari emel naronan tu metu ayakya ayakam tu metu anak aku korokori nanti tuan teran uroi waririki. Amputeta ni wasana kana kwa kunani. Nanga karawa ni Korea na kwani metena eto wowa tens. Korea na kikapokia. Kito ya pina kwa mkana kwa kapokia meto kwa kapura tutana. Kana kwa ki Korea ni kapapakia. Iti ya pake eto tenua tens. Kana esa amputeta ane kwa kuruwa nabe. Sama kata urawa nkanda rapianika intipukia roi karawa roi tipukia. Awamina sa kuru Korea nabe na kwani ya puntao. Sa kata urawa nabe ane. Kanata uro yang paya kanio atu amran na kon nam paata ke to na kon nam wak aku kapuro imaini purona kanga inanun buena aku kapahan kan nam manian dari kuasan kurukure ya na kon nam ran nami aku kapuro am yang aya imaina kapaka am kari ki dari kuasan iki ki ya ke kanaka ki ame ya mins kali kari entis to aku kapaka to to wan te pun namara ki aku kipi kipi am yang manian aya anam tor ko mang kapaka am tor na kon dari Kona puntaraya, pena puntau, toro nam kuka. O inanun nabe maini puron tiran nani. O kapaka ingkan nam makorokoro nubutieta. Ari kwasan kata uroya ikan ni. O kukaina metan nam pata. Kana yarang ini puro-puro. O kuringan kwa amtu metu ari kwasan nyeki ari kwasan kapuro ari. Ya putai na kapaka inanun aka meena kwa. Pari apun mera uro paya sani puro. O kukakipikipia nabe meampaya kanasani paka kani. Ayo mina, kau kahina metan nampat atau terima timinis. Ibu-ibu, aku anak kan nami kalau kuasan kami ni korokori. Aku apa kahina nontain ibu-ibu enteran. Ibu nauri ibu-ibu payung kan mai roya mika. Karena kau tahu payah pun kan mai. Awan kau apa kahin kan dan payah kaya kan ni nanon. Karena kau taraya payah pun mai. Aku setiga tahu roa amran ne warire. Aku apa kahatu konflawas itu utan, tapi nangka masa pada kau nak puru ati kami itu utan. Aku siapa kahatu utan itu konflawa, ina nunrani nami kan nak puru puruan. Tuan itu minis sering amai, wah kaya tau roi nak konti kanak. Ya sahur na yang istuang ko, ya nangka puru kanak ina nangka puru puru ni kami apa ina aman tapi puri kangkang, puri arara, komen parents nape. Ina pakar kaya mengari itu utan arakan arak puru puru ki, ngaira kita wasikin tak puru puru ika. Yari kita utan arahkan arahkan proyek, kita iron diye negasura nakan wanuan erang bias. Yang hari apa sahaja kata hari kira-kira iron diye negasura nakon tinggal, bung pahin mengajaran apa? Kanuanuan hari nampang arahkan apa yang dikira ikai? Aitau, dikira itu buka ke sama orang mina perwara.

Red red wine awan nere naki. Iron de yupi 40 me kunaya. Ah, ya karo koi dan narata ingkai tapi me ono warai te menis minta uana. Ah, ya pandai tari kita. Tapi nan kakak meuri an kakak tikiroi nak koi mana tam tai nunggu ora. Ke, takkan tani ngapa? Ah, ko kote ime tuan waki nana tam katawanu. Ke, yon kamai nana pandu kiri kakin koi te sama kuri ke. Tuki nape kanuan tam katawanu. Aku antani ngapa apa? Ke, bakon arang ini kukurai. An kameroro waki kanuan nako am katawanu wana ko waki ai. Nah, dari tanah kuwam, me ane ni dikeka, dari me tuan dengar-dengar aku ini.

0: Boring Day Day. Aja po yung siniya, kaya ko na ni Kinabi, the Missy Engineering Day. Hoy lei!
1: Kwa tanya, eneng tau roi tipo ta kini makuri, arieta me me makurian karikira kia kati me tuan kora kora ke Missy. Nikorawa, anak pameru, ipukin pongin de Engineering Day, kia aja po yung siniya, kia po Missy Engineering Day.
0: Kau orang kau ini kau kita leh, ayuh depan hari nak hati ni kaya ika kau kini yang makur insinya, kau ya depan dah nama tak, soho.
1: Ya hati mu, wajar kau kini insinya.
0: Insinya pun ingat ya kau kini nak kari kini kiri pasti kau bubura nerun katik tay, pan hari nak nontak ini tay, kalau tak kau ini depuris, suan nak terlalu kau kini teran bah elemen roy, sudah kita kain nak usianan. Oi makul ni kira kira kora kora, kira kira kira kira tay. Here man.
1: Kampana kia mena yani mese pun PUB, KHS, BVU, KOI, or projects kia kinaki naraya e BMUs.
0: Sabo nda pa ilisibuwe, nwa bui na uwa sun, kwa tanga uwa bimbo anawa. Kariki ongo mna na pong, ta kawa ki, eisini. So ho!
2: Amen na narong rong response aki na kuspasa nung raya kit nani at kanta ni nga pa ay meta taroy di kanan na pa narong rong ibukim kaya ka ngay po ni Kimo tuto na peki ngayon rin nang taurang kanil busmahin kami tan data kanan tibakan tayo yun narawan ni kakibus at ni mewakia at man si sila ngayon rin nakatayan tayo ya ka ngay tiyakan antaya maninam ni mewakia tibakan tayo kita wikay antaya maninam ni mewakia tibakan tayo kita wikay. Aiyah, angkuhir aku tahu ramai kan ni, yang mahu terai ni kaya, aku nak kahwin lepas tu mai ko. Nanti nampak istimewa metuan diri tak kaya, istimewa ni mewah kita berwawa, awa istimewa ni mewah. Imain kau sendiri telefon, saya kata memang kan tak kata tentang yang wanita kaya. Aiyah terai ni aku sendiri telefon kaya, senang lepas tu mai, aku nak mewuri, telefon mewah.
3: Mewuri nak.
2: Ngayon kaya ko tarapon may iya.
3: Ano yung teka?
2: Ngayon kaya ko na may uri awayo tisrak na kaya mo. Antay ya manin ang kaya rani may uwaki ang tapakanta ay ay.
3: Ano ko wati? Nila yung uri titimise?
2: Apo na nroy timise yan ang is. Kuka na kwa makatikroy.
3: Angaya. Kaya mo nikatikroy mo nila suwa yuti yun. Apa nak kata kita lagi dengan orang tuker anjuk? Kata kita lagi anak kahwin terhaus di tentai kata jangan kahwin anak dengan anak pun makuri ambu. Kata kita lagi nanti kanuan dengan ibu merawan anak makuri. Kahwin di arah ini kita lagi nanti tentawa uak. Kata kita lagi kanuan dengan ibu minting kai. Awan jauh, sekarang kita cinta ni mereka ni si pendiam ni hari la ni apa kan jauh ni kata ni awak sahurina ni rangko hari si putih, ni nanti nara kena pun, jadi kita ni kanuan tiran hari si cinta kiki, nanti nara nak kita nanti wen cinta ni rumah kita, sahurina ni nasir hari cinta ni on nara. Kira ini akan nanti anak kata uroi ni saya kira akan nanti teri nanti kira ini semua ada ni tak apa tau. Awak pun orang orang yang kata ni yon nanti ada riyerai maya nak. Awak pun di tarawih kan? Awak pun nak awak mesti punya wajah. Orang.
2: Sa kay tawang kan naraman tarapuan na liyasan ikaw karoin kan niya kanon naran may awak ya hinanan tipakan tayo ayo okay sa nakawatawa ti kinakawatawa tipanan katikroin ako im hinanan ti okim nipoam ti kinipoam ti kain nanan ti tipakan tayo ayo okay kunapan ti kiroin kwe may kan ni ayakawatawa na pepanan katikroin na kaya ki kwasa na pen nuring iya hinanan ti tipakan tayo ayo nang katikroin hanapin na pen tikroin nangyatapan niya ang urame ya. Wapoy may nimeo rin kay Diminis, may nimeo wahaya po namawa na peterain. Natimatuan mga kinapon, basta maya rata rin po. kuda mai uri tene mai waake ko tara bon mai ya aya ko mai yon na pete ka aya a ko tara ko na kona msra ke yo ka ngai te ka na msra ki ina ko rawa ki ni ngai pongin de mise engineering day ina ko rawa ki ni ngai
4: a
2: o o a ko di strike na koim ina ko rawa ki ate buka meru bukin rungan pongin de engineering day ina ko rawa ki ate buka meru
4: ina ko rawa ki de bayrik square
2: ngai ay rang yes kan ne royan ina ko rawa ki de bayrik square ko kana kona pem kate kiroi
4: ay ceremony kate kiroi ya Arkura ini kena nak, jadi kita semua ni terbantah ni membu nanti kata ini ngai. Atau kan ini awak sih kata ni, karena arkura ini yang di kira ni yang je, lantas mana ni? Ibu nak arkura ini jangan karo, ada kata kira ada bersyukur ke, ni tahu ya ini nanti nanti. Ya pikir aja ada undang ini katanya ada undang ini apa ya boleh kita pikir aja ini kan ini musim kok ayam kita pikir aja tu jadi mau aja sih gaya ni apa
2: ay rara pa na pero na kung kuya may kani ni pa na petakan kay ko pasan na pen ko nan tita may kani na nante okay di ka kaya mukie ko na tikiroy pun tapanan na pen ka tikiroy na koya kaya pasan na pen kana koy panam ka tikiroy na koya hina nante tapa kanta yayo ko tayo meto na pen umra ang rara na yon Maori FM 89.9 orik yon na rin may wakya sinabas mai na pera rin yaya ko sa yo Mau ringkai mereka nak utara bon Maya. Ayo, ayo distrak nak kau ini. Kata orang nak kau distrak ya, ya kan ngai dia kan. Apa-apa apa mungkin cara karawan tepung ke ya pung insinya iron mise. Apa-apa apa bukan terang kayak kalau awak yang napung di insinya itu di misi.

0: Mangyari kay kakakin di sira diyan.
1: Mangyari kito.
0: Ngayon, katawarai ko na konti ito. Wana yu. Ang tenua aran kampana kay tapon makuria kay mena yan de mese. Ang anay tenua.
1: The DUB.
0: Ngaya esa ni tu wanan KPUV, dona kita tu coil atau BUV, ke? Akan kita bawa tu, ana kampana ke mana yang ada mesti. Ngaya esa tu wanan kau standa tu ngah ke? Ha, kan aku buat kejasan, nangani kau tu coil atau BVU. Ngaya kau kan aku nak bawa tu kerana macam?
1: Ayo, tuan kat tengah raya, anak raus tiada ni tak? Anak si lari jauhnya tak kuburan. Awak nak kerja ikhaya dengan tuan pun meni kau eh? Oh, ni ya tuan mana nak kira? So si ngayan, rara.
0: Oh, orang dah dapat apa yang kui data ke mereka ni ke? Ya, pun kat kira aku nape mereka ini nanti, tapi nanti tu kita nara pekan tanya yo, ayah pun itu orang ini mahu. Oh, yang data nape panam kat kira orang nak kaya ke kuasa nape orang ini ya? Ken data panam kat kira orang nak kaya ini nanti tapi pekan tanya yo. Oh, kaya pun itu orang ini mahu. Napaun? Wah, kena kori kita bersemai tiada arah tarap kau ni ke? Mau terai ni bukan mungkin ya kita kamkan rona ini pernah nanti tepakan tayo teman tayo ni kesan ini mangatu atau wakawain nanti tayo.

0: Day ye aye bo yin si dia ki en ko na ni kinadi te bise engineering day hoy lei
1: ko tanya en to roi te ko ta ki makuri are ta me makuri an kari kira ki apati me tuan ko ra ko ra ki mise ni ko rawa ana bu kameru ipukin pongin te engineering day ye aye bo yin si nya ki bo mise engineering day
0: Kau orang kau ini ikut aku di mana? Aku ada bunga di rumah tinggal kita. Kau kini yang makur insinya. Kau ada bodoh nama tak? Soho.
1: Ya, hati mu. Waktu rasa kau kini insinya.
0: Insinya pun ingat ya, kau kini nak kari kira kiri pasti. Kau bubur dalam kat titi. Pangeri nak nanti kau ini pay. Kalau tak kau ini, kepuris. Suan nak terwakil dengan bahagian melroy. Kita kena kain aku sini. Aoi makul ni kira kira kora kora. Akhirnya kira kira kita tay. Kiaman.
1: Kampana kia mena yani mese pun PUB, KHS, BBU, KOI, or projects kia kinaki naraya e PMUs.
0: Sapo nda pa ilisibuwe, nwa bi mewa sun, kota ka wabi mwa nwa. Kari kia mna napong, kawa ki, hei sinia. Soho!

0: Engineering Day ke aya pong insinia ke kona ni kinagi te mise Engineering Day hoilei
1: kotanya aning to roi te kota kini makuri arieta me me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aya pong insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kau angku ini aku agak dengar, aku tepu ngarep nak tanya kei kakak aku ni yang makur insinya, kau yang tepu dah nona tak? Soho.
1: Ya, hendi mu, aku rasa kakak aku ni insinya.
0: Insinya pun ngah ya awak ini nak kerja kerja di pasai, kau bubura nerung katitei, pangan ini nanti kau ini pay, kalau kau tak kawai, keburis, suan nata awak ini teran bahagian meroy. Kita kena kain aku sini, awi makul ni si kerek, korak korak, ya kerja kita tay. Herman,
1: kampar nak kiamen na yani mese pon PUB, teachers, BVU, core or projects, kia kina kina raya at BMUs.
0: Sabo anda balik siwe, nua bi na wan sun, kota kau bi bawa nua, kerja kau ngom nana pon, kau kia insinya. Soho.

0: Engineering Day ke aja pun insinia ke kona ni kinabi te misse Engineering Day hoilei
1: kotanya aning to roi te kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke apati metuan kora kora ke misse nikorawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aja pun insinia ke pun misse Engineering Day
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ajio tepo ngare na katiri ya kiaika kawa kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakawa kine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine kikiripese, kaa bubura nero na katitei, pa ngari na nontaka inipeli. Kara watakawai, temuris, suwan na otaran wakini tiran ba elemen roi. Tetapi makain aku sini, awak makul ni si kereki, korak korak, akhir akhir ni kita bentar. Hiaman.
1: Kampan lagi kami na yang misi pun PUB, teachers, BVU, core or projects, kita kena kita raya at BMUs.
0: Sabo anda pergi sibuk, luar biasa. Soon, kau tengah awak bimbang nawa. Kali kau ngom, nana pun tak kawaki. Insinya. Soho.

0: Ngai a yo to wana. Ande ga bus maya ke na khonte buka merwe.
1: Kontena ni sini ni kapene.
0: Ngai ta bande a poni ngai ra ni kapene ke. Ngai a bonye sna ben kwa kana kwa mkate kero me kan.
1: Rapo te da wa ke. Ai kun wana un kate kero i. Kon do wa ni yo ra. Ai kin tin to na na ana der rum an ka to at ku pu nga kor ya yari te ina da ka te tu en yan te tabu kira ke ana ta pai te tu en yan kana ro pa yong po nau ku pa nau no ka te ro ya ka in pe so ei nei teria na te tin te tau a te nei poi ka ter e nana ki are nei ki te a te ai ua a te sau na na dau komane te te kanta ia ia na te kero ina te a kai na wau si a ki te ponda wau si te mai ki kai te ten chau si me ten tiu kira ira ni yang wanda jadi ini awai pun tidak ngau hati ya berapa berantai ya
0: Arang dara pana pete mai kun rana kente tene me wake na nente te manta ire ke nam ta bwan ne tikero in kwe me kan ne ke aya pon de ta na pe pana am katikero ai na ko yana pe ke kwasan no ring yana pe an katikero ai na nente te manta ire ke yo aya sina pon ma ke na kon kama wari kite ararain Atara nasi nabi semai nabi aru kayu. Hanya dia pun ada urus kita pun kayu. Hanya kata orang nak nam serak ya. Ia kangai dia kan nam serak kayu. Ia kangai. Apa apa kamu tidak ya kak? MC.
2: Apa apa kamu tidak ya kak? MC. Apa apa kamu tidak ya kak?
0: Ngai kata orang kan aku nak mesra kita itu warna yo. Kita ngai dia kan. Kita ngai dia kan mesra kaya yo. Kena kapara para apa mungkin tera kerawan tepung ke ya pung yang sini airun mesi kapara para. Mana kapara para apa mungkin jera ke korawa ke Japon?
3: Ia utama jere dia berari.
0: Eka. Naya kuna kapara para apa mungkin jera ke naya korawa ke Japon di sini ada rente misi.
3: Mungkin jera korawa ada yang korawa itu.
0: Naya.
3: Kau ni rumah ni Japong eh, kau ring bukin ni saya nyamak aku saya nak kawat.
0: Ayah, anda pun nangis senapai ni ke? Pun nangis senapai. Bukan aku yang kata kerana mekan.
3: Ayah, sura balik ini saya nak awak saja. Japong ni mo, kami ring kami ni kata ni saya jauh di. Saya nak awak saja ni kalau kau yang kain ke? Aku suka ikai. Esok ikai esok ni kalau ayah mampu. Ni itu kan siang ini kumi kayu ni teri atau sebuah ni buat ayah awakin diri wakarai tak jaya kan? Tak kau masih mungkin ni saya usu. Oh pun sebuah tu dari tempat ni. Ada karawan kan? Tak akar. Oh, yang tak tiga karawan ada sih nama ni ni tang. Nanti aku ni pinjau, aku isi ni nanti nanti pinjau. Ay kasi kerawan na dari kina suwa di kami ni Singapore ang kai kayaan kawain ni mga ano ko sa ina awan ni kalat sa iyan ni dawan ni kina ko ako na dahil muna rin bigyan pero araw suwa ni kasi ni na sila ki Australia ni giran to kami din na ki di pikerawan na dahil ni mga kuri

paling juga kan ada mah aku nanya nggak kenal sama kan ya itu yang marahkan tuh benar terpun sebenarnya aku bete mereka mau kenapa aku mengerti kenapa aku tak marah sih kok boleh mereka nih panca itu nih sih main cawe itu ayah kau sih kan udah terpun lagi oke senang pesen lagi mau nama orang itu terpun lagi kali ayah jadi sekarang kenapa iman teh yang mana nama yang wakian dengan aku ini the Coastal Fisheries Division. Hey, and I guess na ba na pati yakin na the fisheries. And ako yung tagatigil ay mekan. Konang dana pangkwe te sa mani kau koroi kanon nara ni mewa ken te nga pung yei nam ta pani ko koroi me yei ya kame uri ko on ka kate kiroi kona pen kanon na ko spanga mewa ki ake ko kona ta uroi na pen ni yang oin waki ni hina nun te meron te nga pung ayo panam na pen kate kiroi ake kwestan kanan koi na kawa toi ata kan tani nga pa apa nong rana pe mpura ke ke kwestan nung ringi ya ni mani vei yara yan te nga pung ayo Asna teme tan wakina ko rekin kamawa terain sama ta roin kalin bismaya ra tarepon Ai mi nang kanaruna pa ko ta roin pa ko mai kan

0: Na me auringe te me wa kia ko tare bon me ya. Me ka pa ya ka ngai yang ko. A te te sra kia ina ko im ka pa ya ka. E ka ngai te ya ka na. Ngai re ki be se bobo to me ora me tari. Samara ke os kare ke mane me ya. E se ke kai ro. Ngai roa ya ne bonang is na pem de ki awan kana kwam ka te roa ina pem e kan na ka pa ya ka. Oi nang dara pana pe ka pe kan kai re tan pe kan wan te ra inga po ngai yon te me wa ke te kiroi ko me kan ne ke ha na pon ka wa to ari ki panam ka te kiroi ka mi ke ka masan ka te kiroi wa ki na mi ta pane ka mo ngora me ye ka na te kiroi na pe na nun te ka non na mi ka inga po ngai yo wa pi me wa nu an kai de menis me isu wa as pon wa ki na ko me te tan te ka non ra ka ki po si on te me wa ke te me ton bis mai ka mi on isu wa ne me wa ke ta pro wo wa a wa isu wa ne me wa Ngayon ang kita na may wake ako, tarapon maya. May buwari. Ngayon ang kita. Awayong ka na msisirake, buwari. Aka ngay te, akang desirake. Kapara-para, papukin tira, iruotaki na rin na tira na itaari. I am not going to be able to do this. Oh ya, kai ta kuna pengko ye te buariki. Mei kan kai kwa sana pen nga usma kon de itana pe te ni me wa ken te nga po nga yo nam ta puan ne ke te ta kame ori na pe na koim. Oh ya, pon ka ka wa ta na pe pa nam. Na koi na pe ke kwa sana uri nge nam ka te kroi. Ina nen te nga po nge. Tema tu ni mahu terain sana pun gua makin akan bersemai di kereta telefon nak akan Roni dan apa yang isu gua ni mahu akhir tapi rawa awa isu gua ni mahu. Senap semai na berat telefon ni arah payoh kau na meuri. Aiyah, mereka boleh kaki. Aiyah, awak yori kau mesti serak. Eka ngai dia akan diserak. Tegari, ngai tay bukin kain nakin nak awak kena.
1: Tegari, ngai tay bukin nak awak kena
0: kain nakin. Kain nakin nak awak kena.
1: Aiyah, itu apa? Ini pun main nak main kita ni main pun main nak main.
0: Aiyah, kata rana orang Israel yang mereka ane ki, tini pungi main, ah tini pungi main tani main aku. Orang Israel yang ane ki, apa ya? Kau kan aku ada ki, am kat kerana kan?
1: Orang apa di kerana tini nawat yang tini ngabung aiyah. Ya, pun cuma mahu nak kita buat dua ramai buat cari tamu tu. Kang aiyah kau angkai ke? Yo itu. Ayah pun kau atau anak sekiranya nak kuyat pun, ya kau orang ini pun kaya jadi ini salah wujud lagi, antara ini sekiranya.

0: Kembali lagi amena yang misi pun PUB, teachers, BBU, core or projects yang kena kena raya at BMU.
1: Sabo anda balik sibuya, nama bui mewan sun, kota awam ibu anawa. Kadik yang om, nana pun, tak kawaki, aisyah. Sabo! Sabo!

Ang kay ko pinti meto na pinungurang ilalik yung yon Mary FM 89.9 ang tatay yung kani na tawaran yung mga reisi ko me tekura na pe tekura na di etang ilaki bukinti kanon na pera meten na no program te nga po ngayon ke haya kangan kani te akante tekuna yo punukunan te tekura nditi kari etang ilaki haya kangan kani te akana Mary FM 89.9 te nga pong eto meruay ya bubisi katangan kunan na suwe junior tuavia hari nene ya cherry boy pana kame wani kama ye yana ke ke ko na anakate boy na dereke mai kai a pon dei tan netu ti te balan kame ori na ko mpe ta kai ta seme tuavia nam ta pani kwa san ro na mai ye ina nun te te nga pon ayo ke yon meten nan program ayon kan ne ko na sema re kwa tangiria pa pona kame ko ngura ya kin nan kaya mga kurote boy na dereke nte Tetapi, namun tapi kuasa orang orang ini meja yang mengurangkan peyo ini dikau yang Maori FM 89.9 hari kau meten dalam program, nak tangankan yang kuna nasib mereka tangi dari anak yang kau tuwari cherry boy.

Awak kan jangan pegang de boyzone, mereka kena yani tekoran ane hoder I need. Ayah wasi dan kalau kau dati, nara tayar itu songrai nanti tengah apa nak bayu, apun uapu ini metu wana orang kaiti minisi mungkin jawa tu buin aki, kau apun uakina kurang nara tay, senapun ti metu nape uakina aku, mereka tante. Uwam ke pun kena kurawan nape kanu ante tengah apa ngayu mekan ni terane kota penuakin lah sena kami orang nongraya kini kita pekora uwan kanu ante tengah apa ngayu.